0: 中国当个演技是当节目将属杨志的配了。我觉得呢是当个你办短片的皮带，中国当个演技电影人物需要用钱，他去逐步追揽自己西巴带的了。中共中央学生这特部有保障厉害性节目来写的，决定当时配了。中国学生这一部等三个内，突然跑出来去进题目，演技关系就我是内部乱亲，演技当中共团组织操作来定端呢，演技作为当当我们看当个题目。 中国多比用词更个混浊个，对面的杰克尼杰克里里个节目那说，没直接是个节目来写个。说个年纪，他什么难不得个？这阵让人当比，这里什么时空？中国当个年纪，对那让我的单节硬币，说个用钱，他比中国这样偏激动些的。而杰克尼等咱们能来存呢，多年感情单不能多了。说个年纪，杰克尼经过这笔，他们是打次了硬币批发单个。他比中国这里，他们三等等，而关键是这样讲，两度不进中些的，俺老他就是刚来批发单，反正年底当时不得赔吧。
1: 马上接力结束的动画，接起列顿紧张着落地来，很难写的。他们拍起等咱们个写的等，反正来跟他动个些了。节目的准备我都打拢，中国当个演技肯定比国剧真做的。你看看吧，小白三只列顿能动这么的难做，列顿的双臂把三木做等，双臂干开了说那么才让等花灯节，打开了把水路，这些不打开了，刚这才让等说那么人情音，还有谁做等没碰过不？你去切切个，你那么的准备音，他们姐妹列顿能啊做啥人家了？
2: Hello，我是段青，我们是蒙古系的，这位段青来跟宋书记。段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青，段青
0: ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱིམ་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱིམ་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱིམ་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Now, the non Iranian Lachi, Chinzano, Tagirin Zatim Kurdo. Chigina, Taranig of Chungans and Tagirin, we Gigan Diner, Tainer, Tagirin Pamata Hirtun. Touches the injury, the Banga, the of Chung, Tongi Tatuna, Jelly and some Kanga Corner machines. Toma, the partisan Dinang, Tanjigna, and the Timisri. You know, Nichi Verma, Nila, the Tundi, Zentato, we Gigan, Jiton, Tagirin Pamata Kungi owner. Kungi yang tu kira untuk kungi jengki yang tu lah suka tika tu tu yang orang kira masih kira nak kap tu tu yang kira dah zaman di lawan kat kira lawan tu ia dah zaman tu kira orang.
1: Re.
0: Ia dah zaman tu kira ingu ni ti tengah kira kira itu kira nak don masih. Demi kira tu kira kira kira ti tak kungi dah nak suka ti lawan kira ni nak dah lawan ke ngerk iki kira kira musang kira don masih.
1: Re.
0: Demi kira tinggi tu kira tu lawan tu kira ti termaz ke tarung ni kira macam kira tu. Kungu lakuan laku cari nazarimu. Tapi lakuan laku laku nanti termaz ke tam cahsi tazki ni macam ke timis kita tiga jam tu. Cepu orang yang sama kita terus cari nuga lama kita ni. Kamu nanti akan ambil dalam jam tertentu ni cahsi ni. Ata tiga jam terata woi ke ini macam ke tangan ni kita ni. Rangi guna tangan macam ni. Yang cik cimbu yang itu lorum sembah sosial itu ni nanti nangka ni sembah. Tapi misal dengan ni waktu timis ke nampak jiran jatuh, tapi orang kejiran kita ni cikgu ada cino, tapi parti mangsin jokkan, wujud mangsin jokkan tak kita kongsi yang samju, tapi kalau tu tuh tawar sen kira gayu ni timis.
1: Read.
0: Timis jiran, tapi tak faham kejiran tu ni yang tak mandar ke, yang cikgu kondo sikit tiap tahun dapat mandar ke. Tapi faham ke, tapi orang ngaji kasuk tu lusa kasuk tu, tapi tak ngaji kira kita tu contak sejauh ni. Data kungu jendeng kaftuk te losa ga ta losa ga lurji ta ta ni losa nam thir ka timi kor de so trainer
1: neri
0: teri ta tung chi ta so chig ga jerm ga thoni ndami sa song ga ta kungu nam jing ga so chig ga war ka te ta jin ja ta ni ta losa ve chig nam thir ta tam ji chi jin ta mar ti she kan de neri
1: neri
0: ti she kan de ni war ka so da kungu kanon ni dan dam ze bi ta tam jin dimi ze she tam na ta won do gin kam sam ni ta sa da ton na parkir mi ze dimi dong chu chim bo ka cha dimi se ek
1: neri
0: Tadangsu cembu kacat tetapi yang nuci, takdir mengko rang-rang ketila, ikhio patang, dangsu yo pica, cikri. Ni kelakar ni faham nama, sih takdir mengko la ikhio patang, tetapi la nyentuh gendam pas takut zietam nugu, kanong temu zietuk. Tiga, takong ketemu sih nugu jerum chani, chani rani jayong, sih nafter kesiwan demi tajuk tua ta, parti teni zietiangs.
1: Jir.
0: Temu jiri, warga sih tarung tosong, kong gosam ketang na yo nugu nafter dendi parti timanjung sih gamita songgiya.
1: Jir.
0: Tentu tak suka nampir ke sok nampir ke tak juga dengan dengan ada akhir tiga sok kafshon dengan yang kecil tu parti tak wajib tahu ni.
1: Nuri ya.
0: Tentu gerakan sosok yang silik cium dengan mereka silik cium dengan kata ni sih sihin tiada tu, dengan si tam kongna sih kalau kongna metu kongna jadi kono dengan tertun gerakan jermi. Tak kongkita unsur jina jendeng ke fakir ke wajib tiada tak faham nama dah syarat syarat yang ni ni tuan tim tim tim dengan.
1: Nuri.
0: Tim dengan jerm ke tuan tu, tujuan tu. Tak tuan tak cerai dengan kau, faham nama cerai dengan kau, faham nama harus sekurang-kurangnya serah cik sekurang dalam aja ni ti cerai dengan yang pun ke nazaria.
1: Nazaria.
0: Jadi yang kita kongsi sama darah jika surah fakta kejirim tuan ini fakta kongsi nama yang tuan jadi kau kongsi sana. Kerana yang sejak tangsi kau tuan nampak sih sem ni si harus tidur tu sem tu ni jika kau dalam aja tu sih kau ni nama tim tu terkemu.
1: Nazaria.
0: Teri tata, tarangi jang jeda ni ada main masuk ke cik simsu tu ba. Rangga rasih tu dia bahasa cik syakhsan rihsan ni chandra tu jauh ni. Simpi temi sim sambut temu tertuk.
1: Jadi,
0: teri tahun tu jenah kungga tasi dekci dengan gada kami sih ke cik tu waktu sih ke zaman jauh nanti tak kerjain jadi dasar yang jadi parkir.
1: Jadi ya.
0: Ta mangan di noni ta parkir gigin kur tan di misteri tu.
1: Jadi, jadi, jadi tani. Thomas Gam Tunisia, China, to Hom Jung with Jerem Ditoni, Top Dragas also, Chim Tsangas also, the Nichi Sokos also, to Korichimuza, Sumga Vachata, Chichir, Sabno, the Injinatagan, Drabusangara, Songo Yoku Shaki Yokitana, and some the Ninia Chim Tsang also in Tanisharisona, Yangi, Hamagas also, the Niha Nirang Nivisa, Yanajiranga, Sunsandar, and the Muguara Chichi Gachan, the Chokozonara, Gachachiranjirina. Tiwaran yang orang gitu jemput ni kaca cecuk. Tapi, memang kita argang ni tu muzik itu. Yang Thomas kan dekik orang korang orang dang jai dalik habdai kono. Orang kita memang gergun zuk itu degini. Tapi, tetapi juga nyamang nanti kaca ngosan rendu. Tapi kaca yang cincin rendu hotang itu masih mafsus orang UFC las UFC. Nuta orang kita hati kita aji aji cie gergun zaya. Tapi, cuma gergun zaya tu kita orang kita selalu orang kita lihat sahun dari. ཉིང གོ ཞབ ཆང ཨབ ཅིག ལོབ ཅལི གོ དེ ནང ནི ཆུ ཟོ ཡར མར ཟག ཅིག ཏི ཡོ ནི མེ ནི ཏ

yaadgu namba tisluq sirangali cindim donzim batang zom zhigwan chimlo rima tang zom zhinggan kirwa. Larjab jakir tarkilwar tamrin tsu chichib tarkilwa ngangzhig cairang sonumaran chimjiyin. Tangar jimi leicin nga tsu yang chirinjil suni jachin yanku nabi mintatan surung workup lang chinggi leicin ngzantag laksan bar gafsasi.

Ya tuk namba tena tarik ili chun tong chum dene chuk yu ili chun dhigur zondruk pa tang zumdung gankar pa cherang trashi tang takal pa tamdung chu chachup takal pa ngantuk cherang tang sun marin chin yin gab jimi ili chun nga chuyang chirang zum tar trashi dhilak shi.

yang thalang arjar na yang ngiyul arjar ya tar tonyel rurvi yang shang khamane ya yang jali na wa yang sair ka ya tar tir ti khsur de yang lam na choya yang sand trail yang rang saril ya yang karmo ordung yang yang thoril ya yang arjelun andara yang sokwigni ya yang nganda agma khun yang syanag ser ya yang nyagan chana nda ta yang charang ando ya yang zondi er jog ta yang rat so go ya yang zella tarmil yang tola ta ya yang jakr wa u yang kachi so go ya yang darni martel yang karyang melaya tahtang mar jelni yang gandal toya yang trul antuni yang loxam soya tahwatel ulo yang arxam khoya yang khaxal lagmar yang chaglade yang nyong ta chung sil yang man thong ta ya yang ma tsil kar zong yang ma kar kur ya ta xin ta shten ju yang ar ka mo re la ya yang ar tsak sim lai yang a xiang kam la ya yang gzig chen kha tg yang pa wo te yang man zhel jo ta ba yang a yo la na ya yang chu tong jie mi yang ge ni gen chel chi ya yang xie ru hun ge yor jie yang dam li gnyo ya yang u lu na cha la ge yang ge lo li cha ya yil ste je me pa yang nam sam yul ya

Tartonye l'ardala yang ayetel melaya. Ta yunar diao yang ayem sirlunaya. Yang lenti artancho yang alayel hevaya. Yang trugar diankma yang chimbundaya. Yang tangen droa yang kanasalaya. Yang long oxim ji yang tsenchil la ya. Chor jiao ti ji yang zambar xia ya. Ta gma khun xia na ga yang rang kur khon ya. Yang jib xia xi de yang jia yong rg ya.

yam tsun chara nu le na de rong ro kwa sa ga go yang de tso wa chi la nu le na halang ila yi tsir nga zo go yang de le na te nga le na de na la kha yang zo